0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedar membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, mm-hmm, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sali Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan
1: ya,
0: di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Terima kasih untuk Paula, pujian atur saja Tuhan tadi sudah hadir ya. Om Aliani juga terima kasih untuk dukungan doanya, nanti di akhir acara kita akan doakan. Mari kita akan tutup persekutuan ini, kita akan berdoa bersama, kita satukan hati dan berdoa.

Kami berterima kasih Tuhan karena hari ini kami bisa menyelesaikan persekutuan udara Praise Lord program. Kiranya pujian kami, penyembahan kami, ucapan syukur kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan hari ini kami berterima kasih karena kemurahan Allah telah nyata atas kami, sehingga kami bisa menyelesaikan persekutuan ini dengan pertolongan Tuhan boleh berjalan dengan lancar. Tuhan, terima kasih buat firman yang telah kami dengarkan. Biarlah kami memiliki kecerdikan seperti ular dan tulus seperti merpati. Bahkan kami merasakan pembedaan antara anak-anak terang, anak-anak Tuhan. Kami mendapat hikmat daripada Tuhan. Bahkan di tengah-tengah ketidakbenaran yang saat ini kami lihat, biarlah kami menjagai diri kami tetap benar di hadapan Tuhan, supaya kehidupan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami Bapa, supaya hidup kami seturut dengan rencana Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan. Karena kami tidak bisa berjalan sendiri tanpamu. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau, dan karyamu yang hebatlah yang akan menuntun kami. Pagi ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap pendengar terkasih yang sudah bergabung, bahkan mereka yang tidak bergabung pun, ketika mereka mendengarkan persekutuan ini, kami tahu mereka juga akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Berdoa untuk Pak Asyen, untuk Om Yudi, untuk Pak Kristianto Fatoni, Pak Sugianto, Bu Bertilia Nini, Pak Roni Kristian, Abah Waisel, Mas Yustadi, Cameng, Ibu Enang Hastuti. Tuhan berkatilah mereka dalam pekerjaan mereka, keluarga mereka, usaha mereka, pergumulan mereka. Tuhan membuka jalan. Kami juga berdoa untuk Ibu Kamila, untuk Pak Purmanam, untuk Furin, untuk Ibu Ira yang ada di Sidoarjo, untuk Kian, untuk Ibu Yuni yang ada di Gayam, Pak Roni, Bu Wayati, Pak Paulus Kumala, Bapak Dwi Laharwaono, Pak Tony dalam kesehatan matanya.

Untuk Ibu Yohana, Ibu Lili. Berdoa juga untuk Bapak Setiabudi, Ibu Sri Winarni, Ibu Paula, Om Aliani, bersama dengan seluruh anggota keluarganya. Berkatilah Tuhan. Apa yang menjadi kerinduannya, apa yang menjadi cita-citanya, apa yang saat ini menjadi harapannya, biarlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk Radio Star FM. Tuhan, kami secara khusus berdoa untuk acara Lomba Mewarna yang besok akan kami selenggarakan. Tuhan tolong supaya acara ini boleh berjalan dengan lancar. Dalam pertolongan Tuhan, dalam kasih sayang Tuhan, dan segala sesuatu yang sudah kami persiapkan, Tuhan tolonglah. Tuhan memberikan kelancaran, hikmat Tuhan turun atas setiap kami. Bahkan biarlah acara ini boleh bermanfaat. Acara ini juga boleh membawa setiap anak-anak bersuka cita karena pemeliharaan Tuhan, kasih sayang Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya. Tuhan tolong kami yang bekerja di Radio Star FM ini dalam segala keterbatasan yang saat ini kami alami. Di tengah keadaan yang tidak baik-baik saja, biarlah kami mengandalkan Tuhan, kami menaruh harapan kami kepada Tuhan. Karena kami tahu pengharapan kami di dalam Engkau tidak akan pernah mengecewakan. Tuhan tolong kami supaya ketika kami bekerja, hikmat Tuhan turun atas kami. Bahkan Tuhan sendiri yang akan membawa kami melihat kemenangan demi kemenangan menjadi bagian kami. Tuhan, berkatilah kami semuanya. Berkatilah bangsa dan negara kami. Kiranya bangsa dan negara kami pun tetap dalam kasih sayang Tuhan. Engkau yang akan mengampuni, Engkau yang akan memulihkan, dan bangsa kami ini tetap aman, tentram dalam pertolongan Tuhan. Terpujilah namamu Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Siaran Radio Star FM dari pagi sampai malam nanti, Tuhan berikan kelancaran. Perangkat-perangkat yang kami gunakan, Tuhan berikan kelancaran supaya semuanya berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Pendengar terkasih, pagi hari ini saya Eva Prasanti harus pamit di Persekutuan Udara Praise Lord Program, didukung Yayasan Gloria Yogyakarta, YTWR Batu, LBKK Malang, dan LAI Jakarta. Kami pamit untuk pagi hari ini, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Dan pujian penutup untuk pagi ini kami hadirkan dari Sari Simorangkir, Tuhanku Berkuasa. Selamat pagi, Tuhan memberkati.

0: sari.
1: Betul, Venaker terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venaker, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venaker. Venaker membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venaker dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venaker. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venaker.
2: Herbal Venaker, pilihan keluarga sehat.
5: Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
6: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
5: Ah, yang benar.
6: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
5: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
6: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
5: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
6: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2, Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
5: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu. Bye.
6: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
7: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
8: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
9: minyak dosa cap tunggal.
8: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
9: minyak dosa cap tunggal.
8: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
9: minyak dosa cap tunggal.
8: Pokoknya, semua pakai
9: minyak dosa cap tunggal.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ye, ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Halo?
4: Halo, dengan Bu Iin Inaya.
3: Iya, dengan siapa ini?
4: Begini Bu, saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
3: Wah,
4: rekeningnya di 0111222333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya, Bu. Bu. Halo. Bu Iin.
3: Iya, Mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya? Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id atau kita ketemu langsung deh, Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
5: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

0: berita hangat terkini Star News.
1: Star News hari ini diawali berita dari Probolinggo. Pintu wisata Gunung Bromo kembali dibuka. Namun di balik kabar pemulihan aktivitas pariwisata itu, ancaman kebakaran hutan dan lahan belum sepenuhnya hilang dari kawasan konservasi itu. Pembukaan kembali dilakukan setelah BBTNBTS melakukan pemantauan dan melakukan evaluasi lapangan. Keselamatan pengunjung, kondisi dan daya dukung kawasan, keberlanjutan aktivitas wisata, serta keberlangsungan sosial ekonomi masyarakat dan pelaku jasa wisata menjadi pertimbangan utama. Namun dibukanya kembali akses wisata tidak serta-merta berarti kawasan telah terbebas dari seluruh potensi bahaya. BBTNBTS masih melanjutkan pengamanan dan pemantauan, bahkan membuka kemungkinan diberlakukannya kembali pembatasan akses apabila kondisi lapangan berubah. Selanjutnya dari Jombang, sore yang tenang di Dusun Sukorame, Desa Tejo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, tiba-tiba berubah menjadi suasana penuh kepanikan. Kepulan asap hitam yang membumbung dari sebuah rumah warga menjadi tanda datangnya musibah yang tak pernah diharapkan siapapun. Jumat petang kemarin, api mulai melahap bagian dapur sebuah rumah di kawasan pemukiman padat penduduk itu. Dalam waktu singkat, kobaran api membesar dan menjalar ke beberapa bagian bangunan. Tiupan angin yang kencang cukup membuat si jago merah semakin sulit dikendalikan. Informasi selanjutnya tentang perakiran cuaca untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan cerah berawan, suhu berkisar 27-33 derajat Celcius, kelembapan 42-76%. Saya Eva Prasanti untuk Star News pagi ini, Sabtu 19 September 2026. Selamat pagi.
0: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star, edisinya akhir pekan tepatnya Sabtu 19 September 2026. Star Memory siap menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu nostalgia baik manca maupun Indonesia. 3 jam ke depan ya, sampai jam 11 siang nanti. Rani Krisna menemani dan sudah membuka satu lagu dari Anggun C. Sasmi dengan Tua-Tua Keladi. Yang pengen bergabung silahkan. Kali ini lanjut Nindi Elis dengan Gelora Cinta. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Celine Dion bersama dengan Phoebe Bryson hadir dengan Beauty and the Beast. Lagu ini dirilis di tahun 1991 untuk film animasi klasik Disney ya, Beauty and the Beast. Lagu duet ini sukses besar, memenangkan penghargaan Grammy dan juga Oscar untuk kategori lagu asli terbaik atau Best Original Song. Kembali di tahun 2017, Celine Dion kembali terlibat di film live action Beauty and the Beast dengan menyanyikan lagu-lagu berjudul How Does a Moment Last Forever. Awalnya memang Celine hampir menolak tawaran menyanyikan lagu ini karena waktu itu karirnya di Amerika baru dimulai. Namanya juga sempat kurang diunggulkan ya. Tapi berkat lagu ini juga, film dan nama Celine bisa menjadi besar seperti saat ini. Hadir di menit ke-24 lepas dari jam 8 pagi waktu Star FM. Silahkan yang pengen bergabung SMS WA di 081-831-0755 via Facebook di Star 105.5 FM.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
5: Solubis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya nggak habis-habis.
4: Cak Pri.
6: Bu Iin.
4: Lagi ngapain?
6: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
4: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
6: Enggak ah Bu, pasti mahal.
4: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
6: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
4: Tapi kan saya...
6: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
7: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke, Pak. Tapi, aduh.
7: Kenapa?
4: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
7: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
8: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
7: Oke, sama-sama. Poldanmik,
8: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
10: 105.5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Jejak kabar kumis dari Nia dan Niyati hadir membawa kita di menit ke-43 lepas dari jam 8 pagi waktu Star FM. Baik, terima kasih yang sudah bergabung. Rani langsung sapa saja. Selamat pagi untuk Cak Kencur yang ada di kawasan Dawe ya. Ini lagunya belum bisa masuk, Cak Kencur. Silakan diganti dengan lagu yang lainnya saja ya. Tadi saya sudah membalas WA-nya, tapi ternyata warga Star itu kalau habis WA gitu pasti centang ya. Gak aktif bisa. Kemudian juga ada Bu Anis yang ada di kawasan Bangil. Pagi juga untuk Nizam di Sidoarjo. Ada Pak Purmanam yang ada di kawasan Pasuruan Kota. Menyapa untuk Abah Waisel, Ko Asien, Mas Adi, Mas Franky, Arfi Florinen. Waduh, semuanya saja ya. Rani lagi menghemat suara ini Pak Saleh. Baik, terima kasih kembali. Lagunya juga sudah dihadirkan tadi. Corin Valencia Hans, terima kasih. Halo juga, waalaikumsalam. Salam kenal dari saya Bu Endang di Sepanjang. Pagi Ibu. Mudah-mudahan kerasan di Star FM ya Ibu ya. Tiap hari dengerin, tiap hari bisa request lagu. Monggo silakan untuk Bu Endang di Sepanjang. Ada Bu Ima yang ada di kawasan Ngopak Pasuruan juga. Menyapa untuk semuanya. Semoga diberi kesehatan serta dilancarkan rezekinya untuk Mbak Rani. Amin, terima kasih kembali. Lanjut dari Iwan Fals dengan Buku Ini Aku Pinjam.

Kuali Master FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat siang, Burgeser. Panas pol, sumer ya. Kita bikin berdendang, bergoyang, dan berasoy ria. Hingga jam 2 siang, edisi Sabtu 19 September 2026, bareng dengan Vira Zara. Iya, untuk hari ini, bareng dengan Vira ya. Silakan hadir di WA kami 0818310755 atau via Facebook kami Star105.5FM. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Ya, ada hashtag target ya. Itu di komen aja. Bisa request lagu dangdut pilihan, terlebih dangdut klasik, atau mungkin lagu Bollywood 3 banding 1 ya. Oke, tadi warga Star sempat ada pemadaman listrik ya. Dari PLN itu pagi tadi dan sekarang barusan aja membahana lagi, menyala lagi gitu ya. Ayo udah siap membahana kembali target asoy hingga jam 2 siang. Silakan merapat. Barusan dibuka satu penampilan dari Roma Irama, Kata Pujangga. Menuju ke track berikutnya dari Arafik, Pengalaman Pertama.

dari Nasi Deria warga Star dengan pengantin baru. Rasanya kayak mau longgo kuati lagi gitu ya. Ada ianya, tapi sebenarnya yang lebih berasa banget ya kalau kita orang Jawa itu lebih ke arah gending kebogiro sih. Gending kebogiro, jadi kayak waktunya arak-arakan atau pertemuan mantan itu loh. Ning nang ning der gitu. Itu langsung auranya itu kerasa banget kalau lagi pengantin baru gitu ya. Kita masih di Star Get Asai bareng dengan Vira Zahra. Warga Star, besok Minggu 20 September 2026 mulai jam 7 pagi hingga selesai. Radio Star FM sedang punya gawe, punya hajatan ya. Terlebih ada lomba mewarna persembahan Star FM dan KFC dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Terbagi dua kategori lomba, kategori A usia 4 hingga 6 tahun, kategori B usia 7 hingga 9 tahun. 12 pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, voucher Taman Safari, dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga untuk orang tua atau pendampingnya karena full door prize. Event ini dipersembahkan Star FM dan KFC, jagonya ayam. Didukung oleh Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satuan Tas Polres Pasuruan, HDI Renata Trawas, Red Cafe, Mulia Art Gallery, Padisro Pandean, Hotel Inatretes, Tisu Kyoku, Sudut Pandean, Saigon Waterpark Purwosari, dan Himakom Universitas Yudharta Pasuruan. Sampai jumpa di hari lomba. Kita lanjut warga Star ke track berikutnya. Soundtrack film Satsang dengan Yun Zindagi Kirahme.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Pagi, Anton.
5: Pagi, Bella.
4: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
6: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Suasananya seru banget ya. Kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
10: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
9: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
10: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
9: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
11: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
12: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
13: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
14: minyak dosa catunggal.
13: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
14: Minyak dosa catunggal.
13: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
14: Minyak dosa catunggal.
13: Pokoknya, semua pakai
14: minyak dosa catunggal.

0: Tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Star FM, the real music.
0: 105,5 Star FM.
3: Star Game, Star.

105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya, serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

RFM ada satu track by Roma Irama and Riza Umami, Desi dan Gincu. Gempa kita kembali 41 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Kita masih di program Stargate Asoy bareng dengan Vira Zera. Selamat siang untuk warga Star yang sudah bergabung. Ketemu dengan Pak Bro Heru Mulyono di Pasuruan, hadir Mbak E. Lagunya soundtrack film Sasar dengan Yun Zindagi Kirahmi udah tampil. Suan Mbak E Sami Sami. Ketemu juga dengan Safi'i di Rejo Pasuruan. Mas Safi'i di Sadeng Rejo Rejoso. Lagunya S. Ahmadi dengan judul Burung Kesayangan dipersiapkan. Buat yang baca makasih sama-sama. Terus ada Avian di Pasuruan Kota, selamat siang Kak Alvira. Lagu India, sontra film Akelehum Akeletum dengan judul Raja Koranisi Piartu. Piarta, doain sehat selalu dan sukses selalu untuk Kak Alvira dan Sarefam. Semakin jaya di udara, Pasuruan Kota panas banget Kak. Oke, terima kasih. Berjumpa dengan Anwar Eko di Candi Sidoarjo, selamat siang hadir Mbak Alvira. Lagunya Yunita Ababil Terguncang udah tampil. Matur nuwun ya. Menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rite, Mas Kris Fisri, Mas Franky, Mas Robert, Pak Eko Meto. Terima kasih. Kemudian ada Rohman di Pandaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Meskipun panas semangat ya. Salam buat warga Sar, semoga diberi kesehatan. Untuk Mbak Firai, makasih dan waalaikumsalam. Lanjut ada Lili di Pasuruan. Assalamualaikum Mbak Fira, waalaikumsalam. Kalau ada waktu cukup nih, puterin soundtrack film Is. Putarkan Is Wala Love soundtrack film Student of the Year. Terima kasih.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Pol dan Mik. Pol dan Mik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Pol dan Mik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Pol dan Miknya.
0: Oke, sama-sama. Pol dan Mik, pol.
2: Pol dan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: The Pot sudah buka. Sate sudah siap bakal. Tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh. Satu ceret loh. Gratis lagi.
4: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
3: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
4: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
3: Iklan di mana?
4: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh. Dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
3: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
4: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
3: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
4: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
3: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi, vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Pagi, Anton.
5: Pagi, Bella.
4: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
6: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
10: 105.5 Star FM.
11: Star Joget, Star Joget.
12: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
10: Star Joget.

0: Wih, HP baru nih.
1: Yoi dong, bagus gak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar, kameranya cakep banget nih.
0: Mantep, boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
1: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
0: HP baru udah susah sinyal, jangan-jangan HP ilegal tuh.
1: Hah? Emang ada yang begitu?
0: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
1: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
0: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
2: Baik! Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mi.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
7: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
6: Ah, yang benar.
7: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
6: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
7: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
6: Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
7: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
6: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
7: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
8: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
9: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
10: Mega Disc, where music matters.
11: Ini dibuang, ini diolah lagi, yang ini buang aja deh. Kalau ini
12: ngapain toh, Bu?
11: Bapak.
12: Sampahnya kok dipilah-pilah? Mbok langsung dijadikan satu terus dibuang gitu loh. Gampang toh?
11: Loh, ya jangan, Pak.
12: Kenapa?
11: Enggak semua sampah ini kan bisa diurai alam. Masalah. Makanya Ibu pilah-pilah. Sampah basah seperti kulit buah sama sisa sayuran bisa diolah jadi pupuk tanaman. Kalau kertas, kerdus dan botol plastik bekas bisa diloakin atau didaur ulang jadi barang-barang yang lebih berguna.
12: Kemarin tuh Bapak lihat tetangga depan malah buang sampahnya di kali loh, Bu.
11: Nah, itu lebih salah lagi, Pak.
12: gitu ya.
11: Kali kan bukan tempat sampah. Biasa. Gimana kalau semua orang buang sampah di kali?
12: Ya pasti lama-lama kalinya mampet terus banjir. Hmm. Kita juga yang susah loh Bu ya.
11: Nah itu tahu.
12: Ya tahu toh.
9: Mari kita budayakan membuang sampah pada tempatnya. Jangan lupa dipilah sebelum dibuang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
13: Star FM, the real music.
9: 105,5 Star FM.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: again.
1: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Pagi, Anton.
5: Pagi, Bella.
4: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
6: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Halo? Iya, dengan siapa ini?
10: Begini, Bu. Saya dari petugas bea cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
9: Wah,
10: nomor rekeningnya di 011-222-333. Jadi, kami tunggu pembayarannya ya, Bu. Bu, halo?
9: Iya mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya? Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id. Atau kita ketemu langsung deh mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
11: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
12: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
13: minyak gosok, cap tunggal.
12: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
13: minyak gosok, cap tunggal.
12: Lah, kalau sakit perut atau mules,
13: ya minyak gosok, cap tunggal.
12: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Star FM, the real music.
0: 105,5 Star FM.
3: Star Gear, Star Joget.
4: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
0: Star Gear.

track yang barusan tampil udah kamu pesan jelasnya warga sen. Lewaldi terhalang dinding kaca. Dipesan by WA, selamat mendengarkan. Yang udah bergabung terima kasih banyak ya pada kesempatan siang hari ini. Kebersamaan kita tersisa 35 menit lagi menuju 2 siang. Berjumpa dengan Aba Waisal dari Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Kak Alvira, terima kasih. Berjumpa dengan John Sableng dari Sidoarjo hadir, lagunya ikutan Totok Blendrang ya, terima kasih. Ada juga Om Yudi dari Probolinggo, selamat siang. Lagunya Kak Vira, tak nyimak ai, aku lagi di luar kota. Matugas ya, tetap semangat, siap, terima kasih. Kemudian ada Samudra Dirgantara, lagunya Inul Daratista featuring Daddy Dores, Separuh Nafasku. Terima kasih. Lanjut ada Diom hadir, Ika Nurjana, Suara Hati yang dipesan. Terima kasih. Kemudian ada Bintang Mandala, halo selamat siang menjelang sore. Lagunya Bunga Teratai by Asep Irama. Terima kasih. Lanjut ada Tumiar Idawati hadir dari Medan ya. Terima kasih. Ya, warga sar di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi. Salah satunya melalui program Star Kids, di mana kami ngebuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini murid-murid, khususnya pelajar TK dan SD, bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri warga Star bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini, bisa hubungi Star FM di 081-83-10755 untuk informasi lebih lanjut ya. Seperti apa keseruannya bisa dilihat di Instagram dan TikTok @starfm105.5 atau starkids_pandaan.

satu lagu Ergesar Sandra Film Student of the Year yang rilis tahun 2012 ya, dengan Ish Walala. Dipesan by WA, selamat mendengarkan. Menyapa di WA 0818310755. Ada Hendrik Beat di Kedawung Pasuruan. Assalamualaikum Kak Fira, waalaikumsalam. Lagunya Rano Karno featuring Lia Irawan, Surga Dunia. Udah tampil ya, terima kasih. Kemudian ada Muza di Pamekasan hadir. Lagunya udah tampil ya, terima kasih. Ketemu dengan Furin di Bangil. Kak Fira mau makanan yang mana? Gak mau milih, orang kamu sering nawarin tapi gak pernah nyampe sini. Males ah, PHP. Terima kasih. Kemudian ada Anjar Kusuma di Sukarejo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang Kak Fira. Kak, pesan lagu Rita Sugiarto Tersisih udah kami hadirkan ya. Untuk Kak Firanya, makasih banyak, sama-sama. Lanjut, waalaikumsalam buat Pak Purmanam di Pasuruan hadir. Apa kabar Mbak Fira? Baik bersama warga Star. Lewaldi terhalang dinding kaca, udah tampil. Menyapa Om Yudi, Mas Pri Jatiroto, Mas Adi Cak Kencur Dawe Ahmadi, Agus Haryanto Pasuruan, Bu Lili Pasuruan, Afia, Mbak Linda, Mbak Angel, dan semuanya saja selamat beraktivitas. Salam sehat selalu, berkah dalam. Mbak Fira, selamat bertugas kembali hari ini. Semoga juga diberi kesehatan, umur panjang, dan dilancarkan rizkinya. Amin. Terima kasih. Kemudian ada Cak Kencur di Grati Pasuruan hadir. Waalaikumsalam. Menyapa Abah Yunus, Rafakinan, Mama Arum, Mas Franky, Bu Lili, Pak Purmanam, Purin, dan semua warga Star. Buat yang baca, makasih. Lagunya Doyok, Rambut Dipersiapkan. Terima kasih. Lanjut giliran Evi Tamala Endoyo, Rambut.

105,5 Star FM. Aktivitas padat sering bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat aja pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Nah, untuk wilayah Bangil dan sekitarnya ya, bisa didapetin di apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca turun pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jatim Indonesia.

terbatas ya, serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Streams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedol membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
2: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Radio 5.5 Star FM, the real music.
7: 105.5 Star FM.
8: Star Gear, Star Joget.
9: Sedikit nyentrik asai.
10: Star Gear.

105.5 Star FM, temani harimu, carakan duniamu. Shoulder Shoulder, warga Star ngebawa kita ke menit akhir untuk Star Game pada kesempatan hari ini, Sabtu 19 September 2026 ya. Terima kasih banyak atas kebersamanya selama kurang lebih 2 jam ya, karena tadi sempat ada pemadaman listrik. Sesaat lagi kita bergeser ke Star Game 2 hingga jam 5 sore. Akhir kata, saya Fira Zahra pamit. Saya tutup dengan satu persembahan terakhir dari Fetty Vera, Repot.

0: informasi hangat terkini, Star Update.
1: Selamat siang warga Star, selamat datang untuk siang hari ini kami awali dari Sidoarjo. Kenaikan harga kedelai impor mulai menekan pedagang tahu dan tempe di Pasar Baru Porong Sidoarjo. Dalam beberapa pekan terakhir, harga kedelai terus merangkak naik hingga mencapai Rp11.000 per kilogram. Pedagang tempe Jalal 24 tahun warga Jabon mengatakan dirinya memilih tidak menaikkan harga jual tempe agar pelanggan tetap membeli. Sebagai gantinya, ukuran atau takaran tempe dikurangi. Menurutnya, strategi tersebut dilakukan agar harga tempe tetap terjangkau bagi konsumen. Pedagang juga khawatir kenaikan harga jual justru membuat pelanggan beralih ke penjual yang lain atau lauk lainnya. Kabar kedua, kita beralih ke Banyuwangi. Kemacetan parah dan berkepanjangan terjadi di jalur menuju Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Kondisi itu tidak hanya mengganggu arus lalu lintas, tapi juga mulai berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Sejumlah tokoh masyarakat Banyuwangi bahkan menyiapkan gugatan class action terhadap otoritas ke pelabuhan karena menilai persoalan kemacetan belum mendapat solusi yang memadai. Dalam diskusi itu, para tokoh menyoroti kinerja ASDP Indonesia Ferry, Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan, serta Balai Pengelola Transportasi Darat dalam mengantisipasi penumpukan kendaraan. Demikian sarapan untuk hari ini, Sabtu 19 September 2026. Saya Elvira Zahra, selamat siang.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic, po-po-po.
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
4: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
3: Ah, yang benar.
4: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
3: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
4: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
3: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
4: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
3: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
4: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
5: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

0: Zara, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Pagi, Anton.
4: Pagi, Bella.
3: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
9: Stargate in the hole.

105,5 Star FM, Star People. Kini waktunya saya mengingatkan Anda untuk menyediakan minyak gosok cap tunggal di kediaman masing-masing ya. Ini karena penyakit jika datang itu gak mengenal musim, tiba-tiba datang menyerang. Nah kalau sudah terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit minum obat. Anda bisa atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Karena dengan bahan alaminya, minyak gosok cap tunggal ini mampu meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Nah, kalau persediaan minyak gosok cap tunggal Anda habis, atau untuk Anda yang belum memilikinya, Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk Anda yang tinggal di wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkat Jaya Gempol, dan Apotek Sumber Rejeki Pasuruan. Jangan lupa baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segar Waras Jawa Timur Indonesia.

0: Again. Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, jam tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
4: minyak gosok, jam tunggal.
3: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
4: ya minyak gosok.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
3: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
2: Ah, yang benar.
3: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
2: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
3: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
2: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
3: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
3: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
5: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda bro.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
5: Sama-sama bro.
9: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
11: Star Gang in the hole.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik.

0: Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
1: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
1: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
4: Bis, hulu bis, semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
3: Cak Pri.
5: Bu Iin.
3: Lagi ngapain?
5: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
3: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
5: Enggak ah Bu, pasti mahal.
3: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
5: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
3: Tapi kan saya...
5: Wah, Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
6: Star FM, the real music.
7: Star Gang in the hole.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi, vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
4: Sama-sama bro.
8: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
10: Star Trek in the hall.

0: Gibella.
1: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
0: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
0: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
0: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
6: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
5: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
6: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
5: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
7: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
8: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Manda.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
2: Star Game
3: in the hole.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum?
1: Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
2: Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
3: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
3: Ngelunjak deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
6: Aduh.
2: Kamu kenapa?
6: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
7: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
7: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Radio 5.5 Star FM, the real music.
9: Stargate in the hole.

105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali sibuk setiap harinya, namun di tengah-tengah kesibukan Anda, jangan lupa ya, luangkan waktu untuk berolahraga. Selain bikin sehat, olahraga ini juga bikin suasana hati bisa lebih bagus ya. Nah, usai berolahraga, jangan lupa urut saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang cocok banget digunakan setelah berolahraga. Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal ini di apotek atau toko terdekat ya. Nah, di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, minyak gosok cap tunggal bisa didapat di apotek Sidoarjo, apotek 7 Sidoarjo, apotek Sehat Jaya, dan apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Sekerwaras Jawa Timur, Indonesia.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda.

0: Ini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Pol dan Mik, pol.
2: Pol dan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
4: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
3: Cocok banget sama tema pesta kita.
4: Setuju,
3: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
4: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
3: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
5: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
6: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
7: Widi, jadi modif mobil juga, Kang?
8: Iya dong,
9: biar kekinian.
8: Gimana? Keren kan?
7: Ya, keren sih. Tapi apa nggak berlebihan ya? Lampunya itu loh, silau banget. Terus bumpernya, bahaya tuh kalau dikasih tambahan aksesoris tajam-tajam gitu. Bisa kena tilang tuh.
8: Hah? Masa gini aja ditilang?
7: Nggak percaya. Peraturannya udah ada di UULLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 279 JO pasal 58. Nih, kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas seperti lampu menyilaukan akan dikenakan denda Rp500.000.
8: Terus gimana dong? Udah kadung habis banyak nih.
7: Pilih mana? Mobil modif tapi bayain orang atau biasa aja tapi semuanya selamat di jalan?
10: Gak mau kan kendaraan keren tapi membahayakan yang lain? Makanya hindari modifikasi kendaraan yang berlebihan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 105,5 Star FM dan didukung oleh Satlantas Polres Pasuruan.
11: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
12: Star Gang in the hole.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Wih, HP baru nih.
6: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya cakep banget nih.
5: Mantep. Boleh dong dipakai mabar. Mumpung lagi semangat.
6: Kapan-kapan aja ya. Soalnya sinyalnya susah.
5: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
6: Hah? Emang ada yang begitu?
5: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
6: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
5: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
7: Dan muncul benjolan, uci-uci,
8: minyak gosok, cap tunggal.
7: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami gerd.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Widih, jadi modif mobil juga, Kang?
6: Iya dong,
5: biar kekinian.
6: Gimana? Keren kan?
5: Ya, keren sih. Tapi apa nggak berlebihan ya? Lampunya itu loh, silau banget. Terus bumpernya, bahaya itu kalau dikasih tambahan aksesoris tajam-tajam gitu. Bisa kena tilang tuh.
6: Hah? Masa gini aja ditilang?
5: Nggak percaya. Peraturannya udah ada di UULLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 279 JO pasal 58. Nih, kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas seperti lampu menyilaukan akan dikenakan denda Rp500.000.
6: Terus gimana dong? Udah gadung habis banyak nih.
5: Pilih mana? Mobil modif tapi bayain orang atau biasa aja tapi semuanya selamat di jalan?
7: Gak mau kan kendaraan keren tapi membahayakan yang lain? Makanya hindari modifikasi kendaraan yang berlebihan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 105,5 Star FM dan didukung oleh Satlantas Polres Pasuruan.
8: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
9: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
10: Aduh.
9: Kamu kenapa?
10: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
9: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
11: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
10: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
9: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
11: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
12: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
13: Stargate in the hole.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
6: Iya,
5: catnya cecor, membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya Alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil.
5: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore.
6: Ya,
5: setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
6: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
5: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
6: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
5: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
6: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
5: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
7: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
8: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
7: Sukses dong, Venacare.
8: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
7: Sama, herbal Venacare setiap hari.
8: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
7: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol atau kapsul.
9: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
10: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
11: Segar bugar.
12: Ya Venacare.
10: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
13: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
14: Star Gang.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ye, ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: sponsored by Infotainment in Focus.
1: Nama-nama band Indonesia kadang-kadang unik, bahkan kedengaran aneh. Tapi soal musik, mereka nggak main-main. Pernah dengar band Buronan Mertua? Walaupun namanya kedengeran konyol, tapi band ini beraliran rock yang kental dengan pengaruh dari Pantera dan Velvet Revolver. Ada lagi The Panas Dalam Bank, band nyentrik asal Bandung bentukan penulis Pidi Baik. Kalau orang Jawa Timur, khususnya Malang, pasti kenal dengan Tani Maju. Band yang pernah menjadi finalis Hellofest, salah satu festival terbesar untuk apresiasi karya digital. Dan Anda harus kenal dengan Pegawai Negeri, band ini yang kostum panggungnya unik karena menggunakan seragam korpri. Band ini tercetus karena para anggotanya bercita-cita menjadi pegawai negeri sipil, tapi tidak terwujud.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by didukung oleh juga Apple Tahesa.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat sore warga Star, selamat menyambut akhir pekan. Seperti biasa di hari Sabtu ada Radio Aktif yang akan menemani Anda untuk 2 jam selanjutnya. Dan ada saya Uzia Ulia yang bertugas. First to 11 dengan Dancing Queen baru saja menyapa kita. Dan kali ini kami lanjut dengan lagu dari Hailstorm, ada Mayhem.

105,5 Star FM. Tentunya Anda juga bisa bergabung dengan kami malam hari ini, sore hari ini sampai nanti malam, sampai jam 7 malam aja warga Star, dengan cara mengirim pesan singkat melalui 081-83-10755 atau bisa komen melalui media sosial kami. Yang pertama di Facebook di Star 105.5 FM, dan yang kedua bisa lewat akun X at Star FM 1055. Sekarang kita akan lanjut dulu dengan satu track yang diambil dari album AM milik Arctic Monkey. Ada Do I Wanna Know.

0: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Ini dibuang, ini diolah lagi, yang ini buang aja deh. Kalau ini
6: ngapain toh Bu?
5: Bang,
6: sampahnya kok dipilah-pilah? Mbok langsung dijadikan satu terus dibuang gitu loh. Gampang toh?
5: Loh, ya jangan, Pak.
6: Kenapa?
5: Enggak semua sampah ini kan bisa diurai alam. Maksudah. Makanya Ibu pilah-pilah. Sampah basah seperti kulit buah sama sisa sayuran bisa diolah jadi pupuk tanaman. Kalau kertas, kerdus dan botol plastik bekas bisa diloakin atau didaur ulang jadi barang-barang yang lebih berguna.
6: Kemarin tuh Bapak lihat tetangga depan malah buang sampahnya di kali loh, Bu.
5: Nah, itu lebih salah lagi, Pak. Kali kan bukan tempat sampah. Gimana kalau semua orang buang sampah di kali?
6: Ya pasti lama-lama kalinya mampet terus banjir. Kita juga yang susah loh Bu ya.
5: Nah itu tahu.
6: Ya tahu toh.
4: Mari kita budayakan membuang sampah pada tempatnya. Jangan lupa dipilah sebelum dibuang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Hey, hey, when you're active, continue.

105,5 Star FM, lagu dari Kian baru saja hadir dengan Somewhere Only We Know. Warga Star, jangan lupa untuk selalu sedia produk yang satu ini, ada minyak gosok cap tunggal. Apalagi sekarang musimnya nggak tertebak, penyakit juga nggak tertebak, jadi nggak ada salahnya kalau kita waspada, jaga kesehatan dengan menyiapkan minyak gosok cap tunggal. Fungsinya ini banyak banget, salah satunya bisa mencegah gejala-gejala penyakit kayak kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Apalagi mengandung bahan-bahan alami dan bisa didapatkan di apotek atau toko terdekat di kota Anda. Kalau mau mendapatkan minyak gosok cap tunggal di wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Sumber Rejeki Pasuruan, dan Apotek Berkat Jaya Gempol. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia.

0: Mutiara Ayah.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 144.

Artinya, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sebagaimana rasul-rasul sebelumnya yang menyampaikan wahyu. Apakah jika ia wafat atau dibunuh, kalian murtad dari agama kalian? Barang siapa yang murtad dari agamanya, maka ia tidak dapat membahayakan Allah sedikitpun, bahkan ia membahayakan diri sendiri. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan mengatakan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan rasul pertama, karena sebelum beliau telah banyak rasul-rasul yang diutus. Tugas para rasul adalah menyampaikan misi Rabb mereka dan melaksanakan perintah-perintahnya. Ayat ini juga mengandung petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa tidak tergoyahkan dalam keimanan.

0: baik. Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat! Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanpe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Pengumuman. Kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini, Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya. Dengan nomor telepon 081-2600-11755.
5: Megadisc, where music matters.
6: Bu, aku ke warung dulu ya.
7: Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
6: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
7: Terserah, pokoknya.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Hey, radioactive, continue.

105,5 Star FM. Satu lagu baru saja hadir dari Evanescence dengan Everybody's Fool. Requestnya Tomingse di Sidoarjo, selamat mendengarkan untuk Anda dan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang menjalankan warga Star. Kemudian selamat bergabung kembali dengan Radio Aktif. Apa kabar untuk Ayub Malmsteen di Jombang? Untuk lagunya ini saya cek belum ada atau tidak ada. Mungkin bisa diganti lagu lain. Selamat malam juga, selamat petang ya lebih tepatnya untuk Mas Pri di Jatiroto. Yang kebetulan kami bisa hadirkan The Summoning dari Sleep Token. Jadi Anda tunggu kemunculannya nanti. Hadir juga dari Pasuruan Kota ada Chris Fislik. Nitip satu track aja dari Bandmate dengan Choose Me. Salamnya untuk Heru Mulyono, Arthur Florinen, kemudian Anwar Eko, Tony Azura, Toto Blendrang, Hendrik Pitt, dan untuk semuanya saja. Terima kasih untuk Kak Uzi dan selamat sore. Selamat sore juga untuk Anda. Hendrik di Kedawung Pasuruan, apa kabar Freak on a Leash yang ditunggu? Kalau yang satu ini gak perlu Anda tunggu warga Star, terutama buat yang putra-putrinya punya rasa penasaran tinggi dan mulai kenal berbagai macam teknologi, kenalin juga dengan radio. Biar makin tahu gimana sih seputar hal-hal yang berhubungan dengan radio, bisa diajak untuk mengikuti namanya program Star Kids. Star Kids ini Radio Star FM membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Tapi ini tentu saja bisa dilakukan kalau rame-rame ya. Jadi maksudnya gak cuma sendiri. Paling gampang ngajak teman-teman sekolahnya. Khususnya untuk para pelajar TK dan SD bisa belajar langsung cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tur radio, sampai ngerasain siaran di studio Star FM lewat program Star Kids. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri Anda bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Ada juga paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini, silakan hubungi Star FM di 081-83-10755 untuk informasi lebih lanjut. Untuk keseruannya, kegiatan Star Kids ini Anda bisa cek di Instagram dan TikTok at starfm105.5 atau at starkids_pandaan. Kita lanjut dulu dengan lagu dari Sleep Token, ada The Summoning.

105,5 Star FM. The Summoning dari Slipknot. Dan sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, untuk Anda yang mau ganti provider internet, kami rekomendasikan ganti ke Dinet yang sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun sebagai penyedia internet berkualitas. Khususnya di Jawa Timur, Bali, dan Lombok juga selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Dinet sudah memiliki ISO 9001:2015. Kemudian pelayanan handalnya juga didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan Indonesia Internet Exchange atau IIX untuk memberikan akses internet berkualitas. Kemudian Dinet juga selalu tersedia layanan untuk para pelanggan 24 jam, 7 hari, support dan monitoring system. Jadi kalau mau berlangganan Dinet, bisa hubungi 0341-408-93 kali jika Anda tinggal di wilayah Malang dan sekitarnya. Sementara untuk Surabaya dan sekitarnya, bisa hubungi 031-548-0500. Jangan lupa kunjungi website resmi Dinet di www.dinetprovider.id serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Kita lanjut dengan lagu dari bandmate, ada Choose Me.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Lamb of God baru saja hadir dengan Dead Seeds. Lagu ini kebetulan di request sama siapa tadi? Yang tadi sudah request Dead Seeds itu ada Tony Azura. Bergabungnya lewat halaman Facebook di Star 105.5 FM. Saya juga ketemu dengan Dian Cruyff. Ini saya cek lagunya tidak tersedia. Kemudian ada Mas Toto yang request lagu dari Soundgarden dengan Spoon Man. Terima kasih Mbak Uzi, sama-sama. Abah Waisel juga apa kabar? Dan ada Aska Khairunisa yang bergabung dengan requestnya dari Linkin Park atau My Chemical Romance. Om Yudi juga selamat malam. Selamat bermalam minggu juga untuk Anda. Selamat bertugasnya buat saya. Dan buat yang sudah kirim pesan singkat melalui 081-831-0755, nanti akan kami baca kembali pesan singkat dari Anda. Tapi sekarang kita dengarkan dulu Soundgarden dengan Spoon Man.

107,5 Star FM. Kita masuk dulu ke segmen Star of the Month dengan bintang kita ada Ndar Boy Gang. Musisi yang satu ini punya banyak sekali karya. Dan bisa dibilang lewat karya-karyanya itu, Ndaru alias Ndar Boy Gang mengeksplorasi genre musik dangdut kontemporer yang mengintegrasikan elemen koplo dengan sentuhan pop dan campur sari. Apalagi elemen musik pop daerah atau pop dangdut ini itu unik karena aransemen musiknya itu biasanya dicirikan oleh penggunaan instrumen tradisional Jawa seperti kendang dan saron yang kemudian dipadukan dengan instrumen modern seperti keyboard, gitar elektrik, dan drum. Ditambah lagi lirik-liriknya juga menggunakan kalimat-kalimat yang akrab dengan perbincangan atau percakapan sehari-hari masyarakat dan tema-temanya juga akrab dengan masyarakat. Jadi gak heran kalau kemudian karya-karya dari Ndaru ini cukup populer terutama di kalangan suku Jawa. Dan gak hanya itu, warga Star, Ndaru juga berkolaborasi dengan banyak sekali musisi, salah satunya dengan Denny Caknan. Kali ini kami hadirkan lagunya, Ngawi Nakih Janji.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
6: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
5: Sukses dong, Venaker.
6: Ya, karena semua ikut saranmu, Venaker setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
5: Sama, herbal Venaker setiap hari.
6: Betul, Venaker terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
5: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
7: Minum herbal Venaker, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
8: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venaker. Venaker membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venaker dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venaker. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
7: Ya Venaker.
8: Herbal Venaker, pilihan keluarga sehat.
9: Hey, hey, when you're active, continue.

105,5 Star FM dari Linkin Park dengan New Divide yang rilis tahun 2009. Kalau Anda suka nonton film serinya ini ya, robot-robot luar angkasa. The Transformers, yang mereka ini sebenarnya alien, robot alien, tapi nggak tahu kenapa perangnya selalu di bumi gitu ya. Ini adalah salah satu soundtrack dari The Transformers, yang walaupun filmnya sendiri dikritik meskipun menggunakan CGI yang canggih, tapi tetap banyak yang nonton. Banyak yang suka, banyak yang menunggu-nunggu. Apalagi kalau udah ketemu ikonnya Optimus Prime. Lupa itu. Oke, buat yang tadi sudah request Linkin Park, selamat mendengarkan. Selamat malam untuk Agus Valian di Smobito Jombang. Sebenarnya lagunya Rage Against the Machine yang ini tuh masuk kategori lagu berlabel E alias explicit karena mengandung kalimat kasar. Tapi ya, ini single juga gitu ya. Kadang-kadang kita mau muter juga dilema. Apa kabar untuk Mbak Nana Rebecca di Sidoarjo? Yang malam hari ini menunggu kemunculan dari band The Cranberries, judulnya Zombie. Satu track klasiknya mereka yang sampai saat ini masih banyak yang suka, banyak yang mendengarkan, dan dianggap menjadi salah satu lagu modern rock jadul yang everlasting. Untuk Mbak Uzi, selamat bertugas, tetap semangat, sehat dan bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Amin. Terima kasih untuk Mbak Nana. Kalau begitu langsung saja kami hadirkan dari The Cranberries.

105,5 Star FM. The Cranberries dengan Zombie, yang mana lagu ini juga gak lepas dari plagiasi di era 90-an dulu. Tentu saja dengan makna lagu yang sangat-sangat jauh berbeda. Dulu di era 90-an memang sering banget banyak lagu-lagu Indonesia itu yang memplagiat lagu-lagu hits luar negeri. Dan gak tahu kenapa banyak yang suka. Oke, warga Star, jangan lupa kami mengingatkan kembali untuk Anda yang mau memeriahkan lomba mewarnai Star FM bersama dengan KFC besok. Pastikan datang tepat waktu karena acaranya mulai jam 7 pagi hari Minggu tanggal 20 September. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendaftarkan putra-putrinya untuk dua kategori yang tersedia, kategori A usia 4-6 tahun dan kategori B untuk usia 7-9 tahun. Kami informasikan kembali kalau untuk para pemenang yang terpilih nanti berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, voucher Taman Safari, dan siaran di Radio Star FM. Tenang saja untuk ayah bundanya, untuk para pendampingnya nanti juga bakal bisa ikut seru-seruan karena full door prize. Makanya sayang banget kalau nggak ikutan. Event ini dipersembahkan Star FM dan KFC Jagonya Ayam, didukung oleh Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, HDI Renata Trawas, Red Cafe, Mulia Art Gallery, Park Distro Pandaan, Hotel Inatretes, Tishu Kyoku, Himakom Universitas Yudarta Pasuruan, Saigon Group, dan Sudut Pandaan. Sampai jumpa besok di hari lomba. Dan sekarang kita dengarkan Velvet Revolver dengan Dirty Little Thing.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Lagu dari Blink-182 dengan judul I Miss You membawa kita ke penghujung program Radio Aktif untuk edisi hari ini, 19 September 2026. Hari Sabtu, malam Minggu, hujan lagi. Gak apa-apa, tenang aja, abis ini ditemani Rockstars. Terima kasih untuk warga Star yang sudah bergabung. Ketemu lagi di kesempatan yang akan datang dan tetap jaga kesehatan. Kalau begitu saya Uzi Aulia pamit dulu. Selamat malam. Dan selamat berakhir pekan.

0: 105.5 Star FM, The Real Music Station. Star by Infotainment in Focus.
1: Into the New World bukan sekadar lagu debut Girls' Generation. Awalnya lagu ini dimaksudkan untuk debut grup asuhan SM Entertainment lainnya, yaitu Milk, pada tahun 2002. Tapi karena kondisi yang tidak kondusif menyebabkan lagu ini batal dirilis. Kemudian ketika Girls' Generation debut di tahun 2007, lagu ini mereka pilih karena memiliki makna yang dalam. Kritikus musik Korea mengaitkan lagu ini sebagai simbol solidaritas dan mengasosiasikannya sebagai anthem pada proses massa yang terjadi di Korea Selatan. Salah satu yang terkenal adalah protes mahasiswa Ewha University terhadap kebijakan satu pihak universitas. Mereka menyanyikan Into the New World ketika menghadapi 1.600 anggota polisi pada tahun 2016. Lagu ini juga diperdengarkan melalui pengeras suara dalam rapat umum feminis yang dilakukan oleh Korea Cyber Sexual Violence Response Center dan Korean Women Workers Association. Massa turun ke jalan sambil membawa spanduk bertuliskan kesetaraan bukan kebencian dan feminis akan mengubah dunia.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by didukung oleh juga Apple Daesa.

0: Again. Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
2: Bis, semut baris, dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
1: Cak Pri.
3: Bu Iin.
1: Lagi ngapain?
3: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
1: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
3: Enggak ah Bu, pasti mahal.
1: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep tak?
3: Wah, yo mantep itu Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
1: Tapi kan saya...
3: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini, Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
6: Megadisc, where music matters.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare. Pilihan.

0: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
1: Bis hulu bis semut baris, dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
0: Cak Pri.
2: Bu Iin.
0: Lagi ngapain?
2: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
0: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
2: Enggak ah Bu, pasti mahal.
0: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
2: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
0: Tapi kan saya...
2: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.

0: Widih, jadi modif mobil juga, Kang?
1: Iya dong.
2: Biar kekinian.
1: Gimana? Keren kan?
0: Ya, keren sih. Tapi apa nggak berlebihan ya? Lampunya itu loh, silau banget. Terus bempernya, bahaya itu kalau dikasih tambahan aksesoris tajam-tajam gitu. Bisa kena tilang tuh.
2: Hah? Masa gini aja ditilang?
0: Nggak percaya. Peraturannya udah ada di UULLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 279 JO pasal 58. Nih, kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas seperti lampu menyilaukan akan dikenakan denda Rp500.000.
2: Terus gimana dong? Udah kadung habis banyak nih.
0: Pilih mana? Mobil modif tapi bayain orang atau biasa aja tapi semuanya selamat di jalan?
3: Gak mau kan kendaraan keren tapi membahayakan yang lain? Makanya hindari modifikasi kendaraan yang berlebihan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 105,5 Star FM dan didukung oleh Satlantas Polres Pasuruan.

0: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
1: Bis hulu bis semut baris. Dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
0: Cak Pri.
2: Bu Iin.
0: Lagi ngapain?
2: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
0: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
1: Enggak Bu, pasti mahal.
0: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
1: Masa, Bu?
0: Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
2: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
0: Tapi kan saya...
2: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.

0: pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Megadisc, where music matters.

105,5 Star FM. Shalom, selamat pagi, berkat kasih. Senang sekali pagi ini kita kembali berjumpa di persekutuan udara Bristol. Dia di nuansa pagi yang sejuk gitu ya, yang rasanya seger. Kenapa? Karena di sini kemarin sempat turun gerimis begitu ya. Dan saya lihat status teman saya di Tretes itu hujan begitu. Jadi pagi ini rasanya berbeda ya. Bagaimana dengan di tempat Anda? Apakah hujan ataukah masih panas? Oke, saya Julius Kurniawan kembali menjadi sahabat Anda. Kita akan bersekutu bersama di udara di pagi ini. Dan kita akan awali di dalam doa. Kita minta pimpinan Tuhan supaya dia menyertai dari awal sampai akhirnya. Mari kita satukan hati dan kita berdoa bersama.

Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat kasih-Mu, kebaikan-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Habisnya rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Menyegarkan jiwa kami, menyegarkan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Menyerahkan PTL dalam tangan-Mu dari awal sampai akhirnya. Berkat siap rangkaian pujian, renungan singkat yang akan hadir. Juga renungan dalam bahasa Jawa. Semoga bersama di pagi ini Tuhan yang kiranya memberkati dalam semuanya. Terima kasih, kami serahkan doa kami dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus, pembicara Roh Kudus yang menuntun setiap kami. Haleluya. Amin.

Ya, terima kasih pagi ini kita akan lanjut dengan pujian yang lain ya. Setelah tadi ada satu pujian pembuka Jesus It Is You dari Sydney Mohede, saya akan lanjutkan dengan pujian yang lain. Yang satu ini saya hadirkan

105,5 RFM dari Sound of Praise dengan Tuhan yang bersama kami. Karena itu mari kita terus mengandalkan Dia. Satu pujian saya dirikan dari Frankie Kunchoro dengan Yesus yang kuandalkan.

105,5 Master FM ya, satu pujian judulnya tak Tuhan tak terbatas ya. Tuhan yang tak terbatas itu menyertai hidup kita. Tuhan yang tak terbatas itu ada bersama dengan kita ya. Dan pagi ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan satu renungan. Mari kita berdoa lebih dulu. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Sungguh bersyukur karena Tuhan baik. Menyerahkan renungan pagi ini dalam tangan kasih-Mu, Roh Kudus yang beri kami pengertian dalam segala sesuatunya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Kasih pagi ini kita akan sama-sama belajar ya, untuk kita ini mencintai Tuhan dan kebenarannya. Mencintai Tuhan dan kebenarannya. Tuhan itu punya sebuah tuntutan begitu ya. Dalam Mika 6 ayat yang ke-8 di situ dituliskan, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Apakah yang dituntut Tuhan darimu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu?" Jadi Tuhan suka orang yang berlaku adil, orang yang cinta kesetiaan, dan orang yang hidup dengan rendah hati. Tuhan cinta dengan keadilan, Tuhan cinta dengan kesetiaan, dan Tuhan cinta dengan kerendahan hati. Kalau Tuhan cinta dengan semua itu, berarti Tuhan tidak suka dengan ketidakadilan, Tuhan tidak suka dengan ketidaksetiaan, Tuhan tidak suka dengan kesombongan, gitu ya. Nah, itu dilawan oleh Tuhan, perhatikan sih. Jadi mari kita tetap menjaga hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau, perhatikan sih. Jangan sampai hati kita ini bergeser, gitu, perhatikan sih. Berapa hari yang lalu saya ada di sebuah mall sampai malam bersama teman saya. Sampai mallnya tutup. Begitu ya. Sampai mallnya tutup. Dan saya lihat orang-orang yang jualan kuliner itu. Mereka tidak langsung pulang. Mereka duduk-duduk melepas lelah begitu ya. Ada yang memakan produk mereka sendiri. Ada yang memberikan sisa minumannya ke teman yang lain. Jadi saya lihat aktivitas ketika mall itu tutup. Ya, semua pengunjung sudah nggak ada, tinggal yang punya tenan-tenan. Yang kerja di tempat makan, yang kerja di ya orang jual makanan yang ada booth-nya begitu ya. Saya lihat mereka beres-beres gitu. Sambil saya ngobrol dengan teman saya gitu, bahwa bisnis kuliner itu tidak mudah. Ya, bisnis kuliner itu tidak mudah. Ya. Gitu. Ada yang punya bisnis lain begitu ya. Bisnisnya berhasil, kemudian mencoba buka usaha kuliner. Ya. Padahal kan dia punya jiwa bisnis ya. Tapi ketika dia itu buka usaha kuliner justru kolaps, gitu. Berarti tidak mudah. Jadi menjadi pebisnis dalam satu bidang berhasil belum tentu kalau masuk di kuliner itu kamu bisa berhasil juga. Karena kuliner adalah bisnis yang tidak mudah. Berarti. Dan saya berikan contoh pada dia, teman-teman saya yang lain, begitu ya. Jadi sukses di satu bisnis tidak berarti ketika jalan bisnis kuliner itu bisa, gitu. Itu kenyataan, realita, berarti kasih. Ketika saya bahas macam-macam hal sampai ya bisnis kuliner itu nggak semudah kelihatannya, gitu ya. Belum lagi perang kuasa-kuasa yang lain, begitu, berarti kasih. Ya, kuliner ini pakai ilmu juga loh. Saya jelaskan ke teman saya. Jadi tidak semudah yang dibayangkan, benar tidak sih? Dan panjang cerita panjang lebar gitu, sampai cerita tentang Salomo gitu. Hari-hari ini saya ini merekam suara tentang Salomo gitu ya, membaca ayat tentang Salomo, dan saya melihat kehidupan Salomo. Kehidupan yang sangat luar biasa, sangat berhikmat, tetapi menetikasi dia akhirnya jatuh. Yen, Salomo adalah manusia yang memiliki hikmat yang luar biasa sehingga nggak ada yang seperti dia, menetikasi. Tapi Salomo yang begitu berhikmat dia bisa jatuh, gitu ya. Dia bisa jatuhnya itu dalam dosa penyembahan berhala. Kok bisa? Kok bisa Salomo yang begitu berhikmat, yang
begitu mencintai Tuhan, benar gak sih, bisa jatuh menyembah berhala, benar gak sih? Ya kan? Berarti ada yang sudah berubah dalam diri Salomo. Dia sudah tidak lagi setia kepada Tuhan, tapi dia berubah setia, tapi itu tidak langsung begitu, benar gak sih? Nah, karena itu kita perlu menjaga hidup kita juga, supaya kita ini tetap setia, tetap kedapatan setia di hadapan Tuhan, punya hati yang benar di hadapan Tuhan, tidak digeser. Orang kalau geser pelan-pelan itu nggak kerasa, tahu-tahu, ya, tahu-tahu Anda sudah pindah arah jauh. Kalau digeser pelan-pelan itu biasanya orang nggak perasa. Nggak apa-apa, gitu. Kejatuhan Salomo, berarti kasih, diawali dengan cinta, berarti kasih. Salomo mencintai banyak perempuan asing. 1 Raja-Raja 11 ayat 1. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Fir'aun, dia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Ayat yang kedua, padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ayat yang ketiga, ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Menarik hatinya daripada Tuhan. Ditarik-tarik setiap hari begitu. Ya benar ya sih. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Ya. Salomo ini sudah melanggar apa yang Tuhan mau. Jangan kamu bergaul dengan perempuan dari bangsa-bangsa itu tadi. Tapi Salomo malah menikah begitu. Menikahi gitu. Bergaul saja jangan, mereka pun jangan bergaul dengan kamu. Ini malah menikah. Kalau menikah itu ya bergaul setiap hari. Berarti kasih, bergaul setiap hari. Istrinya Salomo itu ada 700. Saya enggak tahu bagaimana Salomo bisa menghafal istri-istrinya. Gitu ya. Apakah ada semacam tato ya di tubuh istrinya, begitu kan? Ya, tato di tubuh istrinya. Saya nggak tahu bagaimana sistem penamaannya. Bayangkan 700 istri, satu dan 300 gundik ya, 1000 berarti. Jadi Salomo itu bukan dua menjadi satu, tapi 1001 menjadi satu. Gitu. Ya, kan? Pernikahan itu kan dua menjadi satu. Ya, ini 1001 menjadi satu, ya, 1000 istri dan satu Salomo, 700 istri, 300 gundik berarti 1000 wanita dengan satu Salomo, jadi 101 menjadi satu. Berarti kan sih 1001 menjadi satu. Saya nggak tahu apakah ada penamaan, ada tatonya kah? Gitu. Ini istri nomor berapa? Gitu. Ada namanya istri nomor ini, misalkan I1 namanya siapa begitu ya. Dalam satu tahun itu ada 365 hari, berarti kasih 365 hari. Kalau Salomo mau menemui istri dan gundiknya 1000, berarti ya butuh berapa waktu gitu kan. Berarti kasih ya 365 hari gitu ya. Berarti kalau istrinya bergantian datang sehari 3 kali begitu, pagi istri nomor 1, siang ganti istri nomor 2 yang bergaul dengan dia ya, malam istri nomor 3, begitu seterusnya. Bisa dalam 1 tahun itu istrinya bertemu, istri dan gundiknya bertemu dengan dia. Ya, kalau dibuat seperti itu berarti 1 kali dalam setahun istrinya atau gundiknya akan bertemu dengan dia. Berarti kasih. Ya, tapi
Masalahnya Salomo mencintai banyak perempuan asing. Jadi pengaruhnya itu diterimanya pagi, siang, malam, gitu kan? Besoknya pagi, siang, malam. Besoknya lagi pagi, siang, malam. Ini raja yang paling berhikmat. Raja yang paling berhikmat, tetapi digeser perlahan-lahan dengan cinta. Berarti kasih ya. Cinta bertemu pagi, siang, malam. Bayangkan kalau perempuan-perempuan ini tidak takut akan Tuhan. Mereka tuh berusaha menggeser, ya kan? Seiring dengan waktu gitu ya. Salomo enggak langsung jatuh berarti kasih. Enggak langsung menyembah berhala begitu enggak. Lama, butuh waktu yang lama. Dan dikatakan bahwa Salomo itu jatuh pada waktu dia sudah tua. Sudah tua ini berarti membutuhkan waktu yang sangat lama untuk membuat seorang yang penuh dengan hikmat itu bergeser dan akhirnya sujud menyembah kepada Allah-Allah lain. Berarti kita bisa melihat kekuatan yang luar biasa gitu ya, hikmat yang luar biasa pun bisa dikalahkan, benar kasih. Ketika kita tidak menjaga diri dengan baik. Benar kasih ya. Salomo itu digeser pelan-pelan begitu. Dan akhirnya hidupnya jauh dari sebelumnya. Pertama kali dia berseru kepada Tuhan, pertama kali dia menjadi raja, pertama kali dia berdoa kepada Tuhan begitu ya. Pertama kali Tuhan menampakkan diri kepada dia dalam mimpi gitu. Ya. Hidupnya jauh berbeda. Ya kan? Karena pada akhirnya waktu dia sudah tua, dia sujud kepada Allah-Allah lain. Berarti kasih. Digeser pelan-pelan. Berarti kasih. Kalau Anda dalam perjalanan bergeser pelan-pelan, ya kan, itu enggak akan terasa. Rasanya biasa saja. Tapi kalau gesernya langsung gitu kan, nah itu biasanya terasa. Ya kan? Misalkan ini naik mobil ya. Kalau digeser dikit-dikit ke kanan, kemudinya enggak akan terasa. Soalnya kalau diputar langsung, ya kan? Secara ekstrim dari depan langsung mengarah ke kanan itu akan sangat terasa. Tapi yang terjadi dalam diri Salomo, yang juga bisa terjadi dalam hidup saudara dan saya, adalah ada pergeseran secara perlahan-lahan yang akhirnya membuat kita ini tanpa sadar kita diarahkan kepada kehidupan yang berdosa, yang jauh dari Tuhan, dan akhirnya kita tidak lagi sepenuhnya berpaut kepada Tuhan seperti yang terjadi dalam hidup Salomo. Ya kan? Jadi kejatuhannya berarti kasih ya adalah karena dia sudah dilarang bergaul. Ini malah menikah. Kalau menikah kan ya bergaul setiap hari. Ya kan? Malah bergaul setiap hari. Berarti kasih. Salomo menikahi siapa saja yang menarik hatinya. 700 istri berdarah bangsawan dan 300 gundik. Ya. Ya kan? Jadi istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Yang sebelumnya Salomo itu berpaut pada Tuhan, ditarik sedikit demi sedikit. Ya, pagi ditarik, malam hatinya ditarik. Ya. Hari berikutnya pagi ditarik dari Tuhan. Ayo jangan melekat-lekat pada Tuhanmu. Ayo gitu ya. Lihat ada Allah-Allah yang lain. Ayo gitu kan. Siang ditarik, malam ditarik, pelan-pelan dengan bisikan seorang wanita. Berarti kasih ya. Pengaruhnya ya, dengan cara wanita berbicara gitu. Perlahan-lahan mereka mengubahkan Salomo. Pengaruh yang besar ini membuat orang yang punya karunia hikmat yang luar biasa seperti Salomo tidak lagi memegang kebenaran.
variasi. Ya. Sampai akhirnya ketika Salomo yang begitu setia kepada Tuhan, dia itu mengikuti Astoret Dewi orang Sidon, mengikuti Milkom Dewa kecicikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Bukan hanya itu saja, pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos Dewa kecicikan sembahan orang Moab. Sebelumnya kan dia mendirikan rumah bagi Tuhan yang luar biasa. Rumah bagi Tuhan supaya Tuhan berdiam di situ, Tuhan semesta alam. Ya, pengerjaannya bukan kaleng-kaleng begitu ya. Sekitar 20 tahunan ya membangun rumah Tuhan yang luar biasa. Yang dilapisi emas. Terima kasih. Ya kan? Sampai akhirnya Salomo jatuh dan dia mendirikan bukit pengorbanan bagi ala-ala kecil yang lain gitu. Bagi Kamos dewa kecicikan sembahan orang Moab, bagi Molok dewa kecicikan sembahan Bani Amon gitu ya. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya orang-orang asing itu. Bayangkan gitu ya. Ya kan? Semua istrinya orang-orang asing itu yang mempersembahkan kurban ukupan dan kurban sembelihan kepada Allah-Allah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel yang telah dua kali menampakkan diri kepadanya. Gitu kan? Salomo kedapatan tidak setia berpegang pada perjanjian dan segala ketetapan Tuhan. Jadi kerajaan Salomo itu pada akhirnya dikoyak, pecah menjadi dua, menurut kasih. Tapi itu tidak terjadi pada masa hidup Salomo. Jadi di sini kita belajar bahwa kita bisa digeser pelan-pelan, menurut kasih. Jadi hati-hati, begitu ya. Hati-hati dengan pergaulan kita, hati-hati dengan perkumpulan kita, hati-hati, benar-benar kasih. Hati-hati, pastikan kita ini memiliki komunitas yang selalu membawa kita dekat pada Tuhan. Komunitas yang membawa kita semakin hari semakin baik, semakin hari semakin cinta Tuhan, semakin hari semakin hidup menyenangkan hati Tuhan. Nah, benar-benar kasih. Hati-hati dengan pergaulan kita, kita merasa kuat, kan? Firman Tuhan berkata, hati-hati kalau kamu kuat, hati-hati. Kalau kamu merasa kuat itu hati-hati. Karena kamu bisa jatuh. Kadang kita berkata, oh kuat, iman saya kuat. Kuat, iman saya kuat. Tapi justru saat kita merasa kuat, kita perlu hati-hati. Jangan sampai kita jatuh. Karena orang yang merasa kuat biasanya tidak berjaga-jaga. Oh kuat begitu ya, tidak berjaga-jaga. Akhirnya bisa jatuh berarti kasih. Ya kan? Hati yang dibuat bergeser, condong kepada Allah-Allah lain, kepada hal-hal yang bukan dari Tuhan, itu terjadi ketika benteng pertahanan sudah mulai melemah. Jadi kita anggap akhirnya itu biasa. Nah, mari kita tetap hidup bagi Tuhan. Hidup, sekali lagi, Tuhan itu mencintai keadilan, Tuhan mencintai kesetiaan, dan Tuhan mencintai orang yang rendah hati. Ya kan? Rendah hati. Itu Tuhan suka, menurut kasih. Karena itu hati-hati dengan cinta, dengan siapa Anda jatuh cinta, berarti kasih. Ya kan? Akuat nanti saya akan tarik dia menjadi milik Tuhan. Hati-hati, berarti kasih. Gitu kan? Hati-hati dengan cinta. Karena cinta bisa membuat orang meninggalkan Tuhan, berarti kasih.
cinta bisa membuat orang ini bergeser dari Tuhan. Hati-hati dengan cinta. Kalau orang yang kita cintai menarik kita jauh dari Tuhan, setiap hari dilakukannya, bisa lama-lama kita ini jauh dari Tuhan berarti ya. Jadi hati-hati dengan cinta. Tidak merasa kuat bahwa kita nanti, wah aku gak akan kepengaruh kok, gitu kan? Aku gak akan kepengaruh, nanti justru aku yang akan menarik dia. Belum tentu gitu. Kita niatnya menarik orang kepada kebenaran, tapi bisa-bisa yang terjadi sebaliknya, kita yang ditarik gitu. Ada ilustrasi, ada dua orang tarik menarik, yang satu menarik dari bawah, menarik temannya. Jadi ada teman di atas gitu ya, dia di bawah di sebuah tebing begitu. Teman yang di atas dan teman yang di bawah ini dihubungkan dengan tali ya. Mereka saling tarik menarik. Lebih kuat mana tariannya? Berarti sih. Yang menarik dari bawah atau yang menarik teman yang di atas menarik teman yang di atas berusaha menarik teman ke atas, atau yang di bawah berusaha menarik ke bawah? Begitu. Lebih mudah menarik orang itu ke bawah, benar enggak sih? Jadi yang di bawah itu menarik temannya di atas supaya jatuh itu lebih mudah daripada yang di atas berusaha menarik yang di bawah itu ke atas. Gitu, benar enggak sih? Ya. Jadi perlu hati-hati dengan siapa kita ini bergaul, dengan siapa kita cinta. Karena tanpa sadar kita akan diajak dalam sebuah kebiasaan yang ternyata itu berdosa. Gak apa-apa ke diskotik, gak apa-apa kan, cuma minum, gak apa-apa, ayo coba. Cobalah kita. Ketika kita punya pergaulan yang dikit-dikit diskotik, dikit-dikit klub malam, dikit-dikit dugem begitu, ayo gak apa-apa, asik kok. Ini cuma kita ini joget-joget gitu ya. Kita ini cuma menggerak-gerakkan kepala kita, gitu. Gak apa-apa, kita cuma menikmati musik di situ. Gitu. Nah, dari gak apa-apa, tanpa kita sadar kita ini mulai dibelokkan dengan halus sekali. Gak apa-apa, kan? Kalau joget gini haus kan? Nah, ayo minum-minum, ya, kan? Minumannya bukan air putih, gitu. Bukan air mineral, gitu. Ayo minum ini, gak apa-apa sedikitan, cuma sedikit kan haus kamu, minum gak apa-apa ini, gak apa-apa. Pokoknya kan gak mabuk, pokoknya gak mabuk, pelan, lama-lama berarti kasih, bablas berarti kasih. Kenapa? Karena itu akhirnya kita digeser pelan-pelan dan akhirnya kita mulai terbiasa. Oh iya gak apa-apa ya, ke klub malam cuma joget kok, cuma ya cuma begini ya, menikmati musik. Kalau haus ya minum ya, gak apa-apa kan haus minum. Kemudian gak lama ya, haus minum. Kemudian, ayo duduk. Ada teman-teman lain lagi, teman-teman wanita lagi banyak. Ah biasa ini kan, cuma duduk bersama gitu. Gak apa-apa duduk gitu. Pelan-pelan, lama-lama bablas benar gak sih. Nah itu fase-fase dimana kita ini dari yang tadinya enggak gitu, bisa ya. Itu loh benar gak sih. Dari enggak bisa ya.

hati-hati dengan pergaulan kita. Ya. Dari yang tadinya tidak, saya tidak akan menyentuh itu, ya. Perselingkuhan. Tapi kalau enggak hati-hati, bisa loh. Dari tidak menjadi ya. Karena digeser perlahan-lahan. Nah, kita punya pergaulan yang seperti itu. Hati-hati dengan siapa kita bergaul. Kalau orang-orang yang dengannya kita bergaul itu suka perselingkuhan, hati-hati. Lama-lama kita akan dibuat, oh iya ya, gak apa-apa ya. Ah gak apa-apa, cuma jalan bareng ya, cuma jalan-jalan bareng. Ini kan biasa kan, ya kan? Teman kerja jalan bareng kan gak apa-apa, pulang kerja jalan-jalan sebentar. Dan teman-teman, cuma teman, jalan-jalan bersama berdua gitu. Kan cuma teman, obrolan kita ya obrolan kantor. Tapi laki-laki dan perempuan. Gitu kan? Ya kan? Teman lain berkata, "Oh iya, aku juga gitu kok." Akhirnya ya, ya dia yang tadinya berkata enggak, secara halus digeser. "Oh iya, enggak apa-apa berarti ya. Jalan dengan teman kantor pulang kerja, laki perempuan jalan-jalan di mall gitu. Kan ngobrol tentang kantor begitu ya." Pelan-pelan. Lama-lama ngobrolnya gak tentang kantor lagi. Ada kesempatan-kesempatan lain, bicara lebih pribadi. Gitu kan? Kemudian rekreasi bersama, keluar kota bersama. Gak apa-apa teman-temannya berkata, biasa itu, biasa begitu ya. Biasa kan keluar kota bersama kan masalah kerjaan gitu. Gak apa-apa begitu ya. Apa-apa, gak apa-apa. Pelan-pelan, gak apa-apa ya. Jadi akhirnya mulai terbiasa gitu ya. Benteng pertahanan mulai melemah tanpa disadari. Oh ini gak apa-apa ya gitu ya. Lama-lama makan bersama gitu ya. Gak lama bablas banget kasih dalam perselingkuhan gitu ya. Termasuk pergi pelayanan bersama dalam sebuah mission trip yang orang pikir gak mungkin lah terjadi hal yang aneh-aneh. Kan ini perjalanan misi ya, melayani ya gak sih? Pelayanan loh ini. Tapi berapa banyak WL yang jatuh dengan singer gitu. Berapa banyak hamba Tuhan yang jatuh dengan singernya. Benar gak sih? Berapa banyak? Karena apa? Karena pelan-pelan dan benteng pertahanan melemah tanpa disadari. Karena menganggap biasa, jadi bentengnya itu yang semula itu teguh gitu ya, ada batasan, tiba-tiba melemah. Dan akhirnya jatuh, benar gak sih? Berapa banyak hamba Tuhan yang jatuh dengan singer? Berapa banyak hamba Tuhan yang jatuh dengan WL? Berapa banyak WL yang selingkuh dengan singer? Kenapa? Karena sering bersama. Ya kan gak apa-apa. Sering bersama gitu. Ya kan? Latihan bersama. Ya kan? Terus keluar ngobrol, bicara tentang masalah praise and worship. Gak apa-apa gitu. Lama-lama ngobrolnya sudah tentang yang lain. Ya kan? Ngobrolnya tentang yang lain. Nah, kalau Anda lihat film yang film dokumenter terbaru ini bisa Anda lihat di Netflix gitu ya. Judulnya itu sebentar, The Death of Wife Pastor gitu ya. Oh, The Death of Pastor Wife. Ini 3 sesi saya sudah nonton semua ini. The Death, kematian istri seorang pendeta. Jadi ceritanya pendeta ini sudah punya istri, sudah punya anak-anak. Kemudian datanglah ke gerejanya seorang wanita muda. Begitu menariknya sih, yang akhirnya suka menyanyi, jadi WL. Dan dia pun menikah. Jadi pendetanya sudah menikah, WL ini perempuan juga sudah menikah. Nah, kemudian yang terjadi adalah mereka sering kencan bersama. Tidak tahu ya, kencan bersama, pergi bersama. Pendetanya dengan istrinya, nah, WL ini juga dengan suaminya. Ya, biasa kan bersama-sama gitu kan. Gak apa-apa.

pangan ya, tapi ternyata ada bahaya di baliknya, bro. Sering kencan bersama, artinya pergi ke tempat makan bersama-sama couple begitu ya, couple begitu, jalan bareng-bareng dua pasangan. Nah, tapi terjadi bahaya karena diam-diam pendeta ini suka dengan WL ini, benar nggak sih? Nah, akhirnya karena WL-nya juga kerja di gereja, lama-lama dekat. Gitu. Nah, mulai pendetanya kirim pesan romantis, benar nggak sih? Kirim pesan romantis, memuji dan lain-lain. Dan akhirnya mereka nggak lagi pergi berpasang-pasangan, mulai pergi berdua. Pendeta dan BL makan, lain-lain, ya. Lama-lama bablas, benar nggak sih? Pendetanya bercerai, WL ini juga bercerai, dan pendetanya akhirnya menikah dengan WL ini, dan hidupnya tidak kunjung, tidak menjadi baik, benar. Hidupnya menjadi hancur, hancur. Dan terjadi kekerasan dalam rumah tangga gitu, benar gak sih? Sampai akhirnya WL ini ditemukan mati di sebuah sungai dengan posisi tertembak begitu ya. Diduga bunuh diri, tapi banyak yang teman-temannya yang tidak percaya gitu, benar gak sih? Karena hubungan itu akhirnya menjadi hubungan yang tidak baik. Dan sebenarnya WL ini ingin segera berpisah dengan pendeta ini karena sudah gak kuat. Tapi ternyata dia diancam gitu ya, diikuti dan lain sebagainya. Entah dia dibunuh atau dia bunuh diri, ini masih dalam tahap investigasi. Dan ini baru-barusan terjadi ya, baru-baru saja terjadi. Jadi kalau Anda punya kesempatan, tonton di Netflix Death of Pastor Wife gitu ya. Begitu menarik kasih. Jadi hati kita bisa menjadi condong kalau kita tidak menjaga dengan baik. Kenapa? Karena cinta sekali lagi. Jadi pendeta ini sebenarnya sudah bahagia dengan keluarganya, punya anak-anak. Tapi karena tidak dijaga, ya bisa condong, menarik kasih. Siapapun kita bisa mengalami hal ini. Karena itu jaga, menjaga hidup kita takut akan Tuhan. Biarkan hati kita ini selalu diterangi oleh Tuhan, benar enggak sih? Biar hati kita selalu mengikuti apa yang Tuhan mau, benar enggak sih? Jangan pernah menganggap diri kuat, gitu kan? Jangan pernah menganggap diri kuat. Tanpa Tuhan kita ini gak bisa apa-apa. Tanpa kekuatan Roh Kudusnya kita akan jatuh, benar enggak sih? Karena itu cintai Tuhan, cintai kebenarannya, jaga hati. Kalau Salomo saja yang penuh hikmat bisa digeser, apalagi kita kalau kita tidak berjaga-jaga, benar enggak sih? Ya kan? Jaga hidup kita, jaga hati kita, jaga pikiran kita selalu. Ini renungan singkat yang bisa saya bagikan di pagi ini. Terima kasih. Ini boleh menjadi berkat. Saya akan hadirkan yang satu ini dari Sari Simorangkir dengan Tetap Setia.

105,5 Star FM ya, satu pujian dari Billy Simpson dan Elisheba Sutopo dengan Ya Tuhan. Mau kita di menit yang ke-17 tepat dari jam 6 bagi waktu Star FM. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung. Ada Ibu Kamila pagi ini bergabung ya, dan berbagi berkat. Hati akan selalu mendapatkan ketenangan jika diisi dengan kebajikan. Hati akan selalu mendapatkan kedamaian jika diisi dengan kejujuran. Tuhan berkati. Kemudian saya sapa ada Bapak Purmanam di kawasan Pasuruan Kota. Mengucapkan shalom, selamat pagi Mas Julius ya. Menyapa Mbak Waisel, Pak Asian Ubiudi, Pak Lukas Basuki, Yang Pono, Pak Widianto, ada Pak Irawan, Mas Adi, Furin, Ibu Aci, Ibu Ira, Tumiar Idawati, Cameng Mustika, Mika, Mbak Wiwin, dan Mak Menduro. Semuanya saja selamat pagi, salam sehat, sejahtera ya. Terima kasih Mas Julius. Dan ada berkat yang dibagikan dari 2 Timotius 1:7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Oke, shalom untuk Bapak Paulus Kumala, mengucapkan selamat pagi PTL, Kak Julius Kuniawan yang menyiarkan, semua kru yang bertugas, semua pendengar siar Radio Star FM Pandaan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Berbagi berkat dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan menuntun setiap langkah kita. Bersyukurlah karena kita tidak berjalan dalam gelap. Salam sehat selalu dan Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Oke, shalom untuk Bapak Wiji Wulyono di Balung Bendo ya, berbagi berkat dari 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Oke, kemudian sesama ada Furin yang ada di Bangil ya, mengucapkan shalom, selamat pagi kok ya. Apa kabar? Kabar luar biasa. Selamat melayani kembali di PTL. Oh iya kok, kemarin HP sudah laku dan diganti dengan tipe yang sekarang ya. Tetap apel kroa gitu ya. Apel yang habis digigit itu sebenarnya mengingatkan kita kejatuhan manusia di Taman Eden gak sih? Tapi malah laku ya. Malah mahal gitu. Ya enggak sih. Cuma saya berusaha menghubungkan saja. Itu kan manusia jatuh karena menggigit itu. Ya kan? Apple itu kan lambangnya buah apel yang habis digigit. Ya kan? Ya, digigit. Seperti manusia waktu jatuh dalam dosa gitu kan. Gitu kan. Menggigit buah itu mengingatkan kita kejatuhan manusia di Taman Eden gitu. Tapi malah terjual mahal loh brand ini ya kan. Karena memang bagus begitu. Bukan apa, saya cuma bercanda ya. Menyapa semua pendengar terkasih tanpa terkecuali. Happy Sunday, jangan lupa beribadah di gereja masing-masing. Kalau ada waktu nanti mampir di acara Star FM, banyak event. Requestnya dari Pastor Philip dengan Holy Spirit, my best friend ya. Terima kasih, God bless you. Ditarik-tarik setiap hari ya, Raja Salomo ya. Kamu pun hati-hati Furin. Nanti ditarik-tarik setiap hari gitu. Hati-hati. Banyak yang berusaha menarik kita setiap hari. Untuk kita ini melepaskan pegangan kita kepada Tuhan. Terus melekat pada Tuhan, terus berpegang pada Tuhan ya. Tony ada di Krian, terima kasih untuk kebersamaannya. Ada Ibu Aci yang berbagi berkat. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya sebab itu indah. Mazmur 135 ayat yang ketiga. Requestnya Tuhan tahu ya. Terima kasih juga untuk Ibu Meti. Shalom, selamat pagi Kak Julius. Puji Tuhan pagi ini bisa mendengarkan PTL streaming dengan lancar. God bless ya. Terima kasih Kak Julius, renungan pagi ini saya seperti flashback dengan kejatuhan kehidupan saya. Dan yang terpenting bukanlah bagaimana kita jatuh, tapi bagaimana kita bangkit hari ini gitu ya. Yang lalu biar berlalu, ya pasti tatap masa depan, jalani bersama dengan Tuhan karena Tuhan sanggup membuat segalanya menjadi indah. Tuhan berkati untuk Ibu Meti. Terima kasih untuk Bapak Bagus Wilah Ruahono, menyapa Bapak Pendeta Triwan Lase, Pak Sigit, PCF, Pak Alexander Manafe, Ibu Gembala Maria, Ibu Ninik, Ibu Hana Catur, dan Jemaat GKN Narwastu Sidorjo. Tetap semangat melayani Tuhan ya.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
1: Wah, waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM dari Dodeng Baji dengan Hidup Bebas ya. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan like di akun Facebook ya. Ada Teguh Arianto, Ibu Kartini, Raharjo, Dewi Rosong Beauty, ada Julius Noke, Toto Blendra, Novi Margareta, Bertilian ini, Bapak Waisel Samplangan, Bapak Paulus Kumala, ada Bagus Wasna, Petra Antolin, ada Ibu Endang Astuti, Santi Indrawati, Roni Kristian juga terima kasih untuk bersamanya. Selamat pagi untuk Berti Lian Ninik mengucapkan selamat pagi PTL. Requestnya bukti kebesaranmu buat pendengaran yang bertugas selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Ada Om Yudi juga mengucapkan selamat pagi Mas Julius PTL yang menyapa semua pendengar. Salam persaudaraan dalam kasih Tuhan Yesus. Dukungan doa untuk semua keluarga dalam pekerjaan, kesehatan, dan usaha. Terima kasih Mas Julius. Selamat melayani buat tim PTL. Berkah dalam. Good morning. Terima kasih untuk Om Yudi buat kebersamaannya. Ya, ada Roni Kristian, Shalom Damai di Hati. Abah Waisel Samplangan dari Gianyar Bali hadir. Kiranya Tuhan berikan memberkati kebahagiaan sesi dunia ini. Terima kasih ya. Kemarin Persija main di stadion di Gianyar ya. Apa Abah Waisel tahu tempatnya ini? Kalau dari Gianyar pasti tahu ya, stadion Gianyar. Ibu Kartini Raja berbagi berkat. Mengucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Datanglah ke rumah Tuhan bukan dengan beban kemarin, tapi dengan hati yang bersyukur untuk kesempatan baru. Biarlah ibadah memulihkan jiwa yang lelah. Tuhan berkati. Baik, pagi ini kita akan menikmati perbincangan atau renungan dalam bahasa Jawa lebih tepatnya. Nanti saya akan sapa Anda kembali setelah ini berakhir ya. Renungan dalam bahasa Jawa berakhir kurang lebih 15 menit. Sebelumnya saya juga menyapa ini Ibu Nita di Sidoarjo, mengucapkan shalom Kak Julius ya. Ibu Nita menyapa Ibu Sriani di Gelam dengan ucapan selamat ulang tahun Ma ya. Sehat-sehat, panjang umur, diberkati Tuhan dalam segala hal dan mendapat jawaban terbaik dari Tuhan untuk semua doa-doa Mama. Requestnya bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Thank you Kak Julius. Thank you Kak Julius dan kru yang bertugas ya, God bless you. Sama-sama. Selamat ulang tahun juga untuk Ibu Ani ya. Tuhan berkati panjang umur. Semakin cinta Tuhan setiap hari ya. Semakin dekat dengan Tuhan, makin ingin melekat kepada Tuhan ya. Tuhan berkati. Dan kita akan nikmati renungan dalam bahasa Jawa. Selamat mendengarkan dan Tuhan Yesus berkati. Temanya adalah Nabi Elia.

105,5 Star FM dari Nur Raffi dengan track nong ya, ini di request Panda yang ada di kawasan Pasuruan ya, Pasuruan Kota Pak Purmanam tadi. Oke, sudah hadir dan kita masih ada di PTL untuk pagi ini. Saya akan hadirkan yang satu ini. Sebelumnya ada Ibu Lili Kavianti yang requestnya Atur Saja Tuhan. Terima kasih, sehat selalu dan bahagia, Tuhan Yesus berkati ya. Saya hadirkan yang satu ini dari Sari Simorangkir dengan Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil, sebagai kado ulang tahun Ibu Ani ada di Gelam ya. Selamat ulang tahun, Tuhan berkati.